0: Waiter Subjunus, our bona way, and a home around the day you. What any man got to watch the wicked random store? Every way at a home around the day you. What any man upon the village and wicked animator on the mouse? And come out of money! Anki ere go ga bogona ke le go wa fo hore nana de neri go tanga dia bana sitse na ke go nna neri a mo ke ra ya bona ro go le bana ka tswa wiki ya re mane
1: eng re ita ke na go marketing at bba.org.ki ke tere bo na go ira na go nte namba e ono wa tenwa ke tenwa ke to wana ne wa ke isu wa tenwa ke a ke to wana wa nwa to wana wa nwa e bugin po kham per ke a mo ke ra ori ki ai bo nam kora ka ke a mega isu na ni ko ni kiri pes ari na go na ndi ki pa ye be pa ni mare vare ni ka ka ki po su min ai ya ma kuri gora gora ari na pon go na na pe na ngana ki the relax or the men roy the veni veni roy or the young roy or the raw na ki am the stress
0: Lalu nampak bepa atau wira, ada kakao. Paku kena lepas nori, tayan mawa ke bos. Ibu kena makuri. Nairo untuk tahu teka, nairo ya business, na project. Aikah hati ni tuan kakak tanwa tak? Lalu nampak tu wira, ngaya ayu ada kakao ke ibu kem. Saksi ngaya, ibu kem ini nampak tanah business. Itu ni tuan ada yang nampak bepa ni kongora atau wira. Tuh kan tayan pakan bu, nak kongora anari. Dongoromo, aikah ada kakao. Nemu amni pun dongoromo nampak ada di bus. Tepe-tepe ke, awai tuan nampak. Ringa, pampir pun kau orang tu bukira. Wasingaya, aku nak dengar kau cerita ipa iroy. Lalun makuri, lalun tanya ni bisnes, lalun dorong. Aika kau, anesur roy, anikuah roy.
1: Tapi maning anak pe, arre. Kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dina kuna pe. Ibu aku nara penin katiki roy. Arre edro ni katua penin tena makaina. Anikatau rawa kikan mangana ika pun rangi. Nimeti roy anipuanga na ibu kina musu.
0: Dia pun kau orang tu bukira. Kuna nalarina. Tisakat mai, tisakani ko, na asam mai tiri bas. Oh ada, aku kurang orang ko nak ayah. Wakera, wakera.

0: kawang ismaga yang sini ya. Ibu kena berak ini bes. Aku yang nak muter. Ini bes. Percaya ber air kayu dana. Jangan ada ayo.
1: Yeah man. Yeah man man.

0: koa ny aia moa raha hoe ny promote na kena amin'ny business ke amin'ny tapany makory ke amin'ny organization community events ou even amin'ny public awareness ke hoy iao moa manontany kinaky miro iao amin'ny customers ke pona mitaky ty ory ke gaia hany po minta kainao amin'ny ta hey.
1: Yamam, yamam. Kalau kau angkai orang kita ambrong orang, ilon tu bosan nama kita, ilon tu teriyo. Ada yang ngaji anak kuna anak kita ada kakak, anak kita semua tak ya? Kalau anda service siapa? Kita tak itu mana, kita itu mana? Nak kau tu bosan nama kita.
0: Oh, nak kau mian? Nak bosan kini makur itu tahu business NGOs, bosan kini naro rei rei kawa kurubu awai puning ngaji ni kapane. Watai ya, kan aku kini nama kata nuata yang teriyo. Pun tu mana mibu aku nama plan ibu kini nama kata nuata ke am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwa tay karang ini puanga na omeni kahawa ibukin ayat tay tipo tan no aneta.
1: What bang bang? FM 89.9
0: Ibukin diki rongrong na panin orita kina koiran tenampa onowa tenwa kia tenwa kia to wana ni mewa kia keisua tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarira o pondrogo na Frontex ipainiki ke kona kusima ya jei metemwangari

0: kila jaka wapo uri na nendeleri kutangiri ya bwana sisi na kila kwenye mneri amugira hali ya mwendo rogo na benika chua wiki ya ramane
1: eng reita ki nakon marketing at bba.org.ki kitarapon nako ira nakon tenampa ono wa tenu wakia to wana nime wakia isuwa tenu wakia akia to wana wanua ibukini po kam kariki amukira oriki aipon namkora kakia amega isina nikoni kiripes hari nakona andiki pa ya bepa ni marabare ni kakaki po sumin ayya makuri kora kora hari nakon kona na pemdanganaki the relax o the mingaroi the vini roi o the yangaroi o the rau nakiente stress.
0: Lalu nampak apa itu wira? Ada kakak apa? Pakukan ada benori. Tapi yang mahu kita post, ibu kita mahu ni. Nairon kita utek, nairon ya business, nair project. Aikah timnya tuan kita kata nuatat. Lalu nampak itu wira. Naya ayu ada kakak ibu kita. Sangsing ayah, ibu kita ini betul ni business. Timnya tuan ada yang nampak apa ni kongora itu wira. Tujuh kan tanya apa kan ibu? Nak kongora anak ni? Dongoromo. Aikah ada kakak? Nibu anda ni pun dongoromo nampera. Aikah ni bas tepe ke? Awai tuan nak. Ringa, pampir pun kau orang tu bukira. Bosinga ya, aku nak dengar kau cerita itu Roy. Lalu makuri, lalu tengen bisnes, lalu dorong. Aikah kau on this Roy, on kuawa Roy.
1: Tapi mana ngan apa? Aree, kapu wakin nama kira ni pun asih tu wana tutara. Kuna kuna ni nak ngan apa? Ibu aku nara penen katuki Roy. Aree, Edro ni katua penen tena makaina. On kata orang wakin kau wangan aikah pun rangi. Ni mati Roy, on ibu wangan ibu kini nama musu.
0: Pampir pun kau orang tu bukira. Koran naranja. Tsakatomeko na atamati bes o ada akikorano nako na haya wakera.

Penting metan orang yang panan mau di FM 89. Ada tadi mungkin pun si Wan Wan temen saya porai te isua. Na Wan te teman tadi di kayu. Orang hari ini pun rai te awa isua. Awan dari sana tawarin mana anak koyai kan Wan tarak tadi di kena koyim. Di mana kita menterong rong. Kata nuata kiatan kita kena koyai bikin te tadi di kayu. Ayeri. Aku kan tanya apa apa kita. Ai wowa ke kanwan na ko ane ko wa ki mangai ya dikinanan ma ki ni karawan na ko kata iri ki ke na te me ton pon ka unga ko mai kai tera pa ko na ki pos ki dikina ko mi ke ne ta ko ngora me yo ne pom ta ka a tera na ko kanwan de to weekend na yo pon pai na pa te te tara tara roi yo te yang roi ke tera pa na ko na ko roi ya na ko kurai roi am weekend men nam ta pa ne ko kwara ro na me ye Ayeri apun day tadi kita tepanan kakak Mauri, emai teru nak kau imnan tanta meruan te temuan tadi kayu, sena angari kita pekora awdi neri neri metang imai ne apura isu, ayeri isu kona pangkan ni me, am rongrong menteru ne kari kerongrong tepanan kiri pas. Serangan ni yeren ne isha nai tuin me kuna na hein kana down.

0: Kakameo tangini pa ini katang tang awan ni na pare na kiro nam sani ne ni akines men kunana ne karo ira na rata inkai ai wapi men me awate minisi na kunwa noa na kon ruai wan tanon rawa ki ana kon na pa ke na ana kon na pa te puina na koim ke anen tanon raina men nam tapa ne ko ngora me yei senang tauroin kan yang kana koi kata nua tak ya tauroi ipukin na koi yata muantai sena ongram wang kan yang kon nana ana rungrungo ara sponsor de Vodafone na rea te ime tana pen papoto ka ongram de tai di kehiu
1: Business Inc. Talk Up te ime ton tai na kon ito men rom nem kora Business Inc. Talk Up Tema tu entah nak untuk menerom, memkoraki. Oh, nak ngarom? Si kari nangkai kamu entah yang terbun nampai yang kiri pes men top up online. Menta apa nak untuk nape nerom? Australia, New Zealand, Fiji, awak mai siri ki? Etape, ebesi, oh meni menroy. Kata yang kai, oh nak untuk link ke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

Iyan panan Melody FM 89.9 senang tauroin kan ni kana koi kata no ata aki atauroi wara kai ai pukin na koi temuan tain tetai ri kayu senang mon nang kan ni menara tawan kan wan tepong demi ya ki meta wan ara kata no ata ni metang awai kata no ata aki atang ra ki ide ayat janene tawan kan wan tepong ipukin chaono ni ki depas me pana pa Tionia tak kata urai nampak wanua, karimetuan tiang nampak tapi metawana. Ya kata utawa kiri tantari, pahenaru konwawa, tesmari wanua ketemita. Keyonariki, tapi monowa nsuan, wanga wapi monowa. Aka uringa kita potan nometa, nipahina tetata urai, onda toko ikanganga kena kunaan ruta kiai. Aite imetona pe kata utawan karimetuan tiang, Di meri nanti pukin tahun ini kiri pes mepana pe, di kinta pagi apa ruru ni karau, depan tepayai, ngayari aku dengan kini pe tepotan no meta, ni payi nanti tarar roy. Tahuan kanan tepung ibu kini tahun ini kiri pes mepana pe, ada menga, di nanwaki tak tahu roy, wapu itu minis, kaya kata roy waki menna opisin tahuan kanan tepung hari besok. Wapu ite menis minawang ge pakantai pekintai dikin tepongnya ya takono pong. Tapi meten wan sun wanga wapi monowa. Ani kapongan aki ni karokot ya monowa teman ngapung ete tapes. Tapa ya riki. Ite ime to tenang puak ate draft nrota tiaona ni kiripes me pahana pe. Me wutan atiang te wananginang te karaun tapa tapi wak. Taran tiang ni kiri pas tiang yang api api tiang metua tau mei mei yang mei yo ni pilih nanti nu wana kon tepi mei mei ote not enak kon anto kari mei nanti tari enak roy yo ni mei pu taran ni makin mei putari tari enak wana ngina ngon kara wae api api tenta apa tapi uwa taran ni ngapung enak wana ngina ngon kara wae api api tenta apa tapi uwa taran ni merakei apa yang tarawa mayana tetapi di kayu enak wana ngina On kara wae pon taun ta pata pewa. Taran ni ngapung. Ena wananginang on kara wae pipi ten ta pata pewa. Kuri aranu kawapi meme. Ena wananginang on kara wae pon taun ta pata pewa ena nante tairi kayu. Taran ni ngapung. Eka anta ni ngakite wananginang on kara wae pipi ten ta pata pewa. Taran tepong ipukin nonous tapite wea piru anikunau. Ena wananginang on kara wae pon taun ta pata pewa. Taran ng apong, ena wanang ng tautana o ni karaw e pipite. Taran ng noto at amena warore, titayri kayo ena wanang ng o ni karaw e pipite ng tapo tapewa. Taran ng apong, ena didinga si itakaraw e pipite ng tapo tapewa. Paana pa, tiang e metu ataw may mayo ni pili na unuwa na kuntipi maunuwa de not, ena kunanto karimere nantay, tari ena meripuwa na puwaka. Taran tetairi kayu ena wananginang wanika karau mena kiri kaki timuin tairiki. Taran ni ngapong kanne ena wananginang tautan wanika rau epipi tenta pata pewa. Kawain na makain ay wawa tepong imain tiyos. Oi katautawan te yapu simetiora. Ipin kiripes me pahanape. Eka antani ngaki pa etapin noratarin te tetairi kayu eka antani ngaki ondo kuroin te rinanu. Ayake te sumari ruwai wawa temita. Isu wadah minyak min dua iwan tetapi dikai. Tetapi sengkannya nak kau niteran tenun wan karang aina. Dia tanana pewuat semade isu wakia temita. Tiarai mina nak kau tiawat tepui nanti temani ngapung ngapung. Dari nana wajak tetesemade wanua akia temita. Oh, aneri kita wan kalan tepung. Arya kata urawaki. Menopisin tawan kalan tepung hari besok. Awayong kan nara katanwata ni metang. Men te pota kini makuri ete mise. The Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, or MISE, wishes to announce that the position of Deputy Secretary Level 4 is now open for applications from interested
and qualified candidates. Applications open on Friday, 12th of June this year. For details of the vacancy, including the position description, selection criteria, and application requirement, can be found on the Ministry of Employment and Human Resource Development, or MEHRD website, and the MISE website. The Ministry encourages all suitably qualified candidates to apply. Kamdapa, and that's from the Secretary, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, or MISE. Na ko yata po tan nawa meta ni mo men te puyin na kon te pi mai suan sun a karawaki waki ke activities ai ka kanwan ka urangan pongin tiang araran jon na pe te po toni yang on pongin tiang arara pon ko tan te kakai ta wa te karapara pa na ko yo meta ke asan nang arara yan ta ye ka na ko ni po ki ora ki a ke a kai nan wa te rara kam pa senta pa tan nang arara ipukin nan mi e ta tau roin ta ye ka na ko Sareita me tapanani ka unganano. Na koya kia kukure indaitana kwa yei popoki nangarara. Ori kia kia suwa inanga ngarara ya meyumaina. Paete ime toa ni kainanua ke mi popoki. Na koya ora kintaina ko. Aikai kainanuan. Ke aikai kanuan te waake ka. Akarawa kinanun te wiki ni kauringyei. Te wana. Kanakuan rongorongo dinanun panan kiripes. Angareirei na koyakain communities ke akarikia kina pa iai taan na ngarara kia tauroi. Kanakuan rongorongo rinanon mobile ke SMS. Kaputan rongorongo na konte potan noameta iroia paikas. Data kime KRCS o MHMS. Kongora na koyakain naron tayo na yatarumeuri. Kaya iya panapakararoy titapes. Tapi mewan sun pengin tiang arara tiang nape. Ipa kin dongorong dewa kin tiang arara panin tayo kandita kin akun tila api na bere bere. Tenam pandare pon na isu awa kia wawa manu wato wana kia kia. Ke kiripes Red Cross na nanampa isu awa wawa kia wawa ni mewa kia ta wana ke tenepupua. Ke tenua akea akea. Kamdapa o kamna tikiroinan wikin kauringan tiangarara ei.

Kau dah ingat orang orang nak konbanan memori apa macam mana pernah nang, wapui orang kait dengan semin dua itu, ayo mangkan itu wana rakatan wata deh supaya mangkos hinaan peyang detai dikai. Eku kura ini kata wata nama awa, anu apis tu teta senera, ibu kita makuri a woman or teta level 10 9 by 8, akian anu kita makuri ayo, kamaru kontjo apis ini kama kuri. Ibu kini kapeyan narami, orang-orang nae panen. Enau kita kapeyara, mem tepi meisu an tena makai naiu, o watanga wapi manoa, ainain tepi meisu an sun, tridikai. Kamdapa meirun tiotetas senera.

Guten Abend, meine Herren und Herren. Meuli FM 1.9. Aratainkai Eitera Roisua. Eitera Wanuan Jaunan Ramaki. Eitera Ruaiwan Jaunan Raina. Mein Name Tapaneko. Guten Abend, meine Herren und Herren. Meuli Ngapungayu. Nanti metan pandai tanah ko, arah kau susu nak kau mungkin pandai empong itu tapas ke, tekan tanding apa angku yang aku kau kaya am susu sama am tar meuri ka, kau kurun tinggal apa ngayu, tay mantai am tay, ke kita angku yang neon kau mungkin, wah kimi aku rawan nak kau mungkin ngapong tinggal apa ngayu, nanti metan pun wah kimi kai, karena aku rawan ngainan tapas ayu, sena menganurangkannya tu koranai mainak.

0: Engineering Day Day. Aja po ng insinya, kiyan ko na ni Kinagi, Tebise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwatanya, aning to Roy, tipo ta kinimakuri. Arieta na na, makurian karikira kaya kati metuan kura-kura kaya mise. Nicarawa, anak kameru. Ipo kinipongin de Engineering Day, kaya aja po ng insinya, kaya po mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau kita nak, aku ada pun ngarep nak tanya kau ikhak kau kini yang makur insinya, kau ada pun dah nama tak, soho.
1: Nama hati mu, apa kira kau kini insinya?
0: Insinya pun ngaji awak kini nak kari kira kiri pesi, kau hubura nerun katik tay, pangari nak ngontak ini tay, kalau ngontak awak, keburis, suan nater awak kini teran bahaya menurai. Kita kena kain aku sini, awi makul ni si kerek kita kora kora, kia kerek kita mentai. Hiaman.
1: Kamban lagi kami na yani misi pun PUB, KHS, BVU, Core or Projects kia kena kita raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun menerima apa yang dalam kain asun. Awan ni tetai, ada yang kerawak ingkan ni tepuk kamaru. Pupura ada yang kerawak ingkan tepuk elektrik kuya. Ipukin tungan na ya pungin sini ya. Ada yang mau ringanun panan kiri bas. Or nanun the live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto katia arain sinia. Aki yang haya. Aki anay mga tauroy. Tapi-tapi kakapira kinibas. Nanun the pakao. Ay kapo.